Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

aku telah mengeluarkan biaya demimu, demi untuk mendapatkan kamu, ala kirbah, sekalipun tali pengikat kirbah. Nah, kantong air. Seana perjuangkan demi mendapat kamu, sekalipun harus membeli 6 pengikat kantong plastik atau kantong air minum. Artinya, ungkapan ini adalah ungkapan untuk mengeluarkan biaya yang sangat besar demi mendapatkan kamu. Ucapan kalaftu fiki alaqa al-qirba ini ada ungkapan demi mendapatkan kamu labas, walaupun saya pun tebus dengan mahar yang besar. Nah, perjuangan yang mahal. Nah, sekalipun tali pengikat kantong air pun juga dihitung, dipertimbangkan. Dalam riwayat ini, Inda Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah tidaklah memberikan mahar kepada istri-istri beliau, dan juga putri-putri beliau tidak menerima mahar melebihi dari 12 auqiyah. Bahkan mahalnya mahar itu 6 la yughlis bi sadaqati imrati hatta yakuna lahu adawah. Sungguh benar-benar seorang meninggi-ninggikan mahar malah justru sebagai sebab munculnya permusuhan dalam kalbunya. Nah, sehingga di antara sebab munculnya permusuhan, percekcokan, ketidakcocokan, nah, itu dari awal maharnya. Nah, dengan membesarkan nilai maharnya, awal dari kurangnya barakah. Ketika sedikitnya mahar dan kemudian proses pernikahan, pernikahannya adalah awal keberkahan, awal kebaikan, dan itu harapannya.

Yang ketiga adalah an Abi Salamah. Qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an sadaqi Rasulillah alaihi salatu wassalam. Faqalat ithna au ithnatai asyrata awqiyatan wa nashan. Dari Abu Salamah, beliau berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang mahar Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqalat, maka Aisyah menjawab tentang berapa mahar Rasulullah kepada para istri-istrinya. Istri Nabi di antara Aisyah, imra'ah karimah, khairun nisa, sebaik-baik wanita, Aisyah radhiyallahu anha, berapa maharnya? Padahal Aisyah dan juga istri-istri Nabi, wanita-wanita yang mulia, ummahatul mu'minin, azwajun nabi fil jannah, orang-orang mulia

maharnya tidak lebih dari 12 auqiyah. Bukan emas dirham, tidak lebih dari 480 dirham, bukan emas, bukan dinar, dirham. Dari Abu Salamah qalat, beliau berkata, saya bertanya kepada baginda Aisyah tentang mahar Rasulullah. Beliau Aisyah menjawab 12 auqiyah wa nashan, dan satu nash. Qalat, atadri man nash, apakah kamu tahu apa itu an-nash? Qultu la adri. Qalat, nisfu auqiyah, separuh auqiyah. Nah, 12 dirham dan separuh auqiyah. Satu dirham, satu auqiyah, 40 dirham. Jika separuh auqiyah, 20 dirham. Sehingga mahar Rasulullah adalah berapa? 500 dirham. 12 auqiyah setara dengan 480 dirham ditambah nasyan 20 dirham, genap 500 dirham. Nah. Demikian tentang hukum al-mughalat fi sadaq. Beberapa nas yang menunjukkan bahwa mahar 6 lebih dianjurkan dan lebih dicintai kepada sesuatu yang lebih meringankan dan prosesnya pun juga dipermudah, itulah tanda kebaikan, keberkahan seorang wanita. Dan bagaimana teladan Rasul alaihi salatu wassalam, sebuah qudwah yang sangat mulia. Nah, demikian wallahu a'lam bisawab. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Naqta bihadal migdari wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis